0: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང Marchila ringa chang rgur mbamg ni tang, chag ni shtong wuxi san yu la.
1: Ayasar nyanjur ji ci ni khe nyan nitsil bai ni shagir. Ayasar ji zong li tang ji song po chang gi ayasar ji mahoong la, leba nun ji mag chig cham jo bar nzif tun shi jang. Ayasar ji mahoong leba nun thob shuk ji do dim sa khen ni shir tan shi me. Ayasar ji zong li ni tang ni hui ga di gyn ku yu ci, ayasar ji mahoong leba nun thob shuk ni jendul shi ji cha juk shi. ཨེ་སི་རི་ཅེ་ཁོང་ཚགས་པར་དང་ཚེ་ཉི་ཁ་ཉིན་ཨེ་སི་རི་ཅེ་དེན་ཅག་དེ་ཁག་ཆ་ཆན་མན་ན་ཤིག་ག་ཆ་ཅང་ནི་ཤ་རྒྱ་ཨེ་སི་རི་ཤུག་ཅེ་ལེབ་ནུན་ཐོབ་ཤུག་ཅེ་སི་ཅེ་ལན་ཡེར་བ་མ་ཏུང་ཤང་ཨེ་སི་རི་ཅེ་མ་ཁོང་གི་ལེབ་ནུན་ཅན་ཅུ་དང་གི་མ་གཅིག་ཚམ་ཇོ་པེ་ཅན་ཅུ་ལ་ཡང་གལ་ཤེ་པེ་ཤ་ཅུལ་གང་རོང་པེ་བར་མ་ཏ མཁོང ལེ པའི སློབ ཕྱོགས རྒྱན དུལ བྱེད རྒྱུ ཡིན པ རྒྱ སྒྲོག བྱས ཟེར ཁེ ཧྲེ རྒྱུར ནེ ཐ ནེ ཧོ ཡེ སར རྒྱ མཁོང གི ཀྲན ཇུ དང གི འཇབ གུལ གང རུང ལ གོ ལན ཀྲག པོ ཁྲོ རྒྱུ འཛབ དུན ཤེས པར མ སལ གལ ཆུལ པེ ནེ སར རྒྱ མཁོང ལ མིག པེ འཇིག གུལ མེ པར བཟོ རྒྱུ རེ སར ཆ ཁྲ མར ན དེ ད རུང ཤེ རྒྱུར ཨེསར རྒྱ མཁོང གི མ ཐ ད ལེ པ ནུ ལོབ ཤོག ཏེ དོ དམ ས ཁལ ད རང མིན གལ ཆུལ པེ ནེ ཀྲན ཇུ དང གི མག དུན ཏེ འཇི མང ཇི རྒྱུ གུལ ཙ མེ ད ཏུང རྒྱུ རེ སར ནེ དང ཡེསར དང ལེ པ ནུ ཀྲན ཇུ དང གི དེ རྨུ ན སེ ཅེར གི ཉིན ཅེ ཤ ཅུ ཆེ ཚུལ ཇ བེ དང ནེ Lebanon tang a mag chig cham jig tyang ne den gi lag ter she ma thab ay sir je je song ma khung gi chi ni kh nin sa jig be ni she gir nyen ti gu mu ti su chen ni ni zung chen ju tang gi Lebanon hob shug sa mag thab she jim bi ay sir je ma mi shug sa tong pen ni bu nga chi lag phang ay sir je ma khung gi shig gung ur Lebanon hob shug ti chen ju tang ga mag dun ten ji a mang ji ri gui tang zhe chi ma na su go mag ben la dong dag tang Lebanon Jakob Chintung Khang Ga Tsi Nye Khe Nyen Jia Nye Tsil Dar Na Yisir Ji Nyen Di Nam Gung Nye Zong Lebanon Lop Shuk Jia Nye Bi Ti Sa Khil Da Wa Nang Jab Gul Thang Mung Pe Nye Manar Kharmi Zi Yo Sir Tsi Chob Ji Nyen Chab Jig Si Bi Sa Cha Li Ngun Ba Dar Na Yisir Jia Ma Khung Gi Lebanon Lop Shuk Jia Nye Kib Thang Tsim Nye Lebanon Nga Khung Si Jali Jia Tsim Yo Bi War Da Lebanon Jia Lop Shuk Sa Khung Chun Zin Si Yo Yisir Ma Shuk Ji Sa Khung Di Dien Jig Sa Khil Yin Sir Lebanon Chintu Tangi Nyelim Denjig Sakil Nankhidya Esirijya Mokhungla Dongdag Tungbi Nitsil Cheritangyo. Yiling Tasi Nimo Chintung Khanga Tse Nihinyanjya Nitsil Tarna Yilangga Chigchi Mokhung Khata Muanbiya Chungyung Shichibuyi Nintar Sajigbe Nishwajir. Esirijya Dintil Ngang Lebanon Lanjabgul Shibi Yilinggi Khwarmuza Tsongag Gujabiyosir.
0: Ari Mokhungga Chungyung Makhchibuyi Tse Nihinyang Sajigbe Nishwajir. Khwar mo tsum tsonggak nyin din rongu denjig gamal yin la, tsontun chagzang gan rongu tsal jemo da tsong yu sir. Sajag lipsha jir. Tsi nyekhe nyin, khwar mo tsum tsonggak da donbi tsontun chagzang ngar ngan rongu shikhang. Ngi suqan borchin tang mabjir dornam sor tong uchig tang vdanjalir galwaan zamlang ga tsongrish jenjim sha jir sir. Nyin dir ngakhi si, gailanga chagchi makhung shogchi, gaisar achi lepanan ta fdamarin jabgub shibi jenchi, gailangi khwar mo tsum tsonggak ar gob jab yu sir.
1: Nyankanamba tangdi shogbi sarnjir lenchin shechar song. Lenchin di zomzhig ba lhamu tsu tang zomzhig ngan karwa sonum tsering tang huaftin dya tsu muhjil. Darkilwa damzhin tsu. Shechib darkilwa ngangchig tsering tang sonum rinching yin. Mapam gombu tang rinzin roma ni jifshan ni dadi mushi.
2: Hamanzhi zahsung jenjong kongne zhonghui chenzo tang. Marik ji zohsa yinbi.
3: 中会成就的松树学的有的是就的是娘日学的前了说了说我们比儿子人的马里吧将心前为我们吃了多久的真可能可是多久花瓶通日不更我们不是好了比中日很多人年黑格尔美龙<音><音>

呀，阿拉塔拉奇吉潘有那里就来呀，大多吉丹吉尼乔里尼呀，杨阿卡桑南镇阿东格吉格里呀。Yang awa kristar ngaa ti jiri chanaya Yang chomdana shiag cha atawa ari teya Shiag iwa saagnuna shiag jari nzalaya Yang gayombi nyam jag alonzilari namaya Tigmaq yang kisar nga lari sunaya Yang rao tali shankam ari niya Shem nyang jighni chi yadari laya Yang tigji chimbo orchanri chigzaya Yang shigni tikar talmurir jaraya Yang ogmi kikar chanwarin zanaya Tigmaq yang kisar ngalari sunaya Yang sandag khwari popchang chiganaya Yang aksang agartan bi irda qori laya Yang ashtirka pama anjoni chinchenaya Yang cinzin manda arawari taya Yang jaliyam yashi ansorjilari laya Yang manjir tapi surwarin devaya Yang sandi sangu masirinaya Yang ardur chigtrapi rawarinaya Ta yang taga karmu nyinzo chisiraya Yang ngandra ngangu masirinaya Ndoshina shigcha atawa chiginaya

yang ni wa xiong rong qian bu rin zai ta xin bar jam su qi tong jin cong ya yang ge ni er jam su or ta wer rin chi la ya yang al sa gan tong nya mu or ta wer jin chi ya Argum semnyele osil esin kari deraya. Torir vzini yer tenar irgaya. Kashtin mele nyama akarvari janaya. Argum semnyele osil khur kari deraya. Tashtyaran charvi erkarma arindaya. Yang tindawala agi chigchonya. Ta yundan minna alama chinsaraya. Yang ngawan tsula ardangwa arindaya. Yang tila chalil tartam chigtoya.

대한체다랑은 살던 이중에 카우치난란도 목상선도 요크 세고케 Tintu jenama nixchik zhaga war, kandai sonyi na yin, tandag da chur martir chakar zunga khoka ga war, kandai say jindan da, tandag ki chur salang ni yishu lam tam dung dori, tangma ga lam nyang dung dori. Tetang tan da chur tandi zorgara war yin daranda say jindan da, martir ka war, kandai say jindan da, tetang tan da chur chalaru war, kandai say jindan da, tani chur da yishu zung chir ka yin, drachi samba yosu war, kandai say jindan da, tandar da na yin, chik ronam kagzu kanan da, tani yin la kachik sushay ko kanan da, galam la kachik sushay ko kanan da, yin la chir kar kuram barambar yo kanan da, yang demo gam tum yo ke su dan dan de ge sai shi ge shong la su kon de sa ge la bi ge ni de na ge nang sa de den tro jan ma ni ge ge nga go ar kum de so ni de mo de chem zu go ar kum de chem le wan jo su ar kum de dan da chun na gor mon ya ra jo su re la ta ni lam tum ge chi sun da na mo de chem zu go dan de dan de chu na gor mon ha ra sa sa sa jo su go ar kum de na yin yang chung so lam tum ge la kan da na chu lam de shi su she ko no chan da yang zi ma yo na ra ga dang la jo su ar kum de na de mo chan da le su da ge bur de chu da long kur chi wa ge ni ran de mo ni zu chen de ge chan da yang long kur de ha chang ma yo ni dan de mo da de dong zu ge da ni da lam de shi su she ko no chen ge da na long kur de zu ni ᱥᱢᱨᱮᱝ ᱜᱟᱡᱱᱟᱱᱟ ᱱᱚᱢᱵᱚᱱᱫᱚ ᱡᱩᱡᱤᱱᱫᱟᱱ ᱨᱮᱥᱚ ᱠᱚᱣᱟᱨᱠᱢᱫᱮ ᱥᱚᱱᱤᱱᱟ ᱛᱮᱪᱮᱝ ᱜᱟᱛᱟ ᱫᱤᱜᱞᱮ ᱨᱮᱢᱟᱱᱟ ᱠᱚᱱᱫᱢ ᱛᱟᱨᱛᱟ ᱤᱧ ᱛᱟᱱᱫᱤᱜ ᱫᱟᱨᱤᱝ ᱫᱮᱱᱪᱤ ᱠᱚᱱᱠᱚᱨ ᱠᱚᱨᱚᱱ ᱡᱚᱡᱩ ᱦᱟᱪᱤᱝᱜᱟ ᱠᱟᱪᱤ ᱜᱟᱥᱮᱠᱚ ᱠᱮᱢ ᱛᱮᱱᱨᱚ ᱪᱮ ᱪᱮᱢᱨ ᱞᱮᱯ ᱠᱮ ᱫᱟ ᱛᱷᱟᱢᱟ ᱪᱚ ᱜᱟ ᱥᱟᱢᱪᱤᱱ ᱛᱚᱝ ᱱᱤᱣᱟ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱥᱮ ᱡᱤᱱᱫᱟᱱ ᱨᱟ ᱛᱤ ᱟᱱᱪᱤᱱᱤ ᱠᱚᱱᱟ ᱴᱷᱟᱱᱫᱟᱱ ᱪᱮᱢᱨ ᱞᱮᱯ ᱠᱚ ᱣᱟᱨᱠᱢᱫᱚ ᱥᱮ ᱡᱤᱱᱫᱟᱱ ᱨᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱤ ᱣᱟᱨᱠᱢᱫᱨ ᱱᱟ ᱪᱩᱨᱚᱱᱢ ᱠᱟᱡᱩ ᱠᱷᱟᱱᱟᱱᱟ ᱤᱧ ᱚᱜᱟᱱᱢ ᱠᱟᱡᱩ ᱠᱷᱟᱱᱟᱱᱟ ᱤᱧ ᱛᱮᱱᱨᱟ ᱜᱟ ᱱᱟᱱᱥᱟᱱ ᱫᱮᱨᱮ ᱭᱚᱠᱮ Tintu jarma nyi yibdan ge tangne mani ge warkumda gam dola zunga kharamra chungda ge warkumda se jindan da. Tintu gam dola zunga yin tanda nihara yin di mayona shuksun josu warkumda se jindan da. Tanim dola nihara tatung shuksun josu se jindan da. Tintu mayon ge warkumda ni yang jiga temi ge tanda mu ge yang jiga dosu kungo su hara tanda nihara tatung ra tanda hara shuksun josu warkumda randa se jindan da lamda jiga shiksu she kunu chanda zige mao ni matzik rangi ni sardin yi juga nyan kandang yo kase koke. Tese gandala dana diga sa shikib shingwa sa shikib dartang deike sargarib ti okem. Tetang tanda da jana

0: ཁོ་གོ་བར་ཀམ་དེན་ཚོན་ཡིན་ན་ཡིན་དང་དམིན་ཁ་ཟང་གོ་ཀ་ཅིན་ཙུང་དེ་གོ་བར་ཀམ་དེ་སེ་ཅིན་དང་དང་ཏེ་ཧ་ཅིན་ཧ་ཅིན་ཧ་ལུང་གི་ཤེ་ཏེ་ཐང་སེ་གོ་ནོ་བར་ཀམ་དེ་སེ་ཅིན་དང་དང་དེན་ཏོ་དང་དེ་བར་ཀམ་དེན་ན་ཡང་ལམ་ན་ཅིག་ཀར་ཀུ་ཡོ་ཅིན་དང་དང་རང་ནི་སར་དེན་ཡེ་ཇོག་ཉེན་ཁ་ཅིན་དམོ་ཆན་དེ་ཚེ་མང་ཡོག་དེ་ warkumda se jindanda tanda chungji warkumda le tetang temchen go kanjir go war ro ga yundarnda se jindanda tan di warkumda den sonye na yang ji yang lam da ji shik su she kunu chanda zge yoni ta lam da der ni me kunu chanda zge yoni tan da mo chanda le te cheng ge shong da nan jong kan zo yona yang zab zo la tang tur ge da nam khur kor nyo ju ha chen ka chi ge Tintujan was some singer work in the Chitum Nachelas when the work in the Ritin and Nachelas when the work in Sonina, a young Dahuin to Chandas only Haran Josu Danda to Saturn Gulam, Tum the Girin Josu Lam, Tum the Reda. Teaching the Dugalam, Tum the Chiran, you can connect to the Zartu Zunga in the Sagin and the Dunn Lamna, Chicago, China, and Lamda Chishi, Sushiko Canada, the Mochan, the Yosiko came. Tentun the Janmar Abdin, Tilden Tikawark, and the Talker near Stone Kurkawark, and the Ritanda Chukuzungar, Wushitung the second work, and then the Italian Lam the Chisu Shekun and that Lam Jan Chetango Canada and the Mogalak and the Yanzi, Chisu Shekun Chanda Manga and the Piani Hutu Capsum, the Sanatan Lam Yan, and the Nyalam Dong the Mari. Ten a Kongan the Consonia to Tiran Hasikan, Yang Singa Lam Chingani, Sekatundani, Arang Singa, the Jalam Galanganis and the Retina Chim Jigan, the Yang Singa, Shang Chingam Kors Gayan Chitiona, Shang Ching Lam, the Shang Tang Tong the Radio. I'm going to go to the house.
1: Liga Hassum Kedumni, Jantan Lassungi Batan, Sinjum Nakzantan, Dodin Dishabji, Korikamalan, Zamchung Dani, Araniki Sola, Rantungi Super Shaki.
2: Udam Pincha, Taulum Cherry, Dear Jaranga. Sarjunga, Tamlung Gopi, Derungan Jerdo, Cheji Hindu Pakansi, Cheji Hibi Pakansi, Dumdil Shudi Sarjir.

0: Kevgi ngagna xsunggav dertsi kiryo.
1: Xsunggav dertsi thobri gilangla chabyo.
0: Thobri gilangna kevgi xtamlariyo.
1: Kevgi xtamji mati lamtun gnangayol.
2: Thosu kevgi xalang.

0: ngonbu mara
1: modar ngonbu na tanku kar tes amar ngon chawre ba
0: ngari ari telan tam no ha chang ya da chi ngoni chat tam tani ga akhe ga
1: tam shen nur devi kos ngu ga mo tak chi gin ta ba na
0: ka tam nu devi kos ngu at ndre mo
1: o
0: ta te ga tsu kan ji ma Ketam no Dewi Kosong. Ketam no Dewi Kosong. Ta chizgi no chizgi tanga. Akhi kya. Ta chiz jono ta chigir. Ta ni ta ga chwa. Oh, khel ta chiz jola. Tong karu tewa to kang sa sik. Aya ngon bu. Ara wa cha kang na ma sik. Chengi ga kor zgri. Sina ra chogni ta mo zgri. Ya, kiri sih dah topu sunum dorji na. Tukang alien senang asyik ni canggu ke?
1: Lapri ni mana?
0: Ada ya, ada.
1: Lapri ni mana?
0: Ada lapri ko.
1: Oh ya.
0: Lapri ya. Tukang alien senang tukang asyik tu mungkin ada cip syarikat untung ni awak alu nariwa ekio cera. Ya, tani ta cik, tago tanhui terhik. Terhik sana syarikat untung kau pergi kok. Mahiri ni awak. Ketam nur Dewi Kosong atau ntar?
1: Oh, ketam nur Dewi Kosong.
0: Ya, akhik.

Rejuk nambah, tena kuni nga si lansi telo wang pukwa jab ji langwi, jichin chua sgu nu gu, la nyamu di nyam gu ronyo zing. Tena siam ni gubri gu nu gu nchamdi lakji, lama lomu su gu langwi, selin nirda kachul sini, zi nyamu zing. Jindayang, sosrun chamdi lakji tang yang na, gab zimi lisi nang rani kinyana do nu gu, la tang la yi alayang, adungin la sukpa kanyin tagari wa siang kinkit tukpu yon ayang, mantata tatung gu lisi nidang shibar gab sisi.

0: ᱡᱟᱣ ᱯᱷᱚᱴᱟᱝ ᱜᱮ ᱡᱟᱨᱜᱩ ᱱᱟᱱᱥᱜᱤᱱᱤ ᱡᱟᱵ ᱛᱟᱝ ᱤᱛᱟ ᱠᱷᱟᱱᱤᱜᱟ ᱱᱟᱝᱟᱱ ᱡᱩ ᱢᱟᱛᱷᱟᱵᱥ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱨᱜᱤᱝ ᱜᱮ ᱥᱮᱞᱟᱥᱮ ᱪᱚ
1: ᱟᱨᱚ ᱪᱚ ᱡᱩᱜ ᱪᱚᱝᱜᱚ ᱢᱚ ᱟᱨ ᱜᱩᱜᱟ ᱛᱮᱢᱠᱤ ᱜᱮ ᱚᱱᱤᱱ ᱡᱚ ᱥᱚᱝᱟ ᱟᱞᱟᱭ ᱥᱤᱨ ᱠᱚᱨᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱵᱚᱛᱟᱝ ᱟᱛᱟᱠ ᱱᱤ ᱥᱤᱨᱜᱩᱱᱤ ᱪᱚ ᱟᱨᱜᱟ ᱫᱤᱜᱭᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱮᱢᱩᱜᱟ ᱟᱱᱤᱜᱟ ᱦᱟᱥᱟᱡᱤᱥᱤᱱ ᱵᱚ ᱢᱟᱝᱟᱵᱥᱤᱱᱟ ᱟᱨᱚ ᱪᱤᱝᱟ ᱠᱟᱯᱛᱩᱠ ᱛᱮᱵ ᱡᱮᱞᱢᱟᱱᱤᱱ ᱜᱚ
0: Tazi shetsi. Shela pochang nga tundi, zimuga yawu chuwa, alayi ursung nga nitsil shiga yotsi. Shkabdi ta shela chungtang shika zimu ngana wali. Alayi yara mbunu, zimu dugu ta argayi kama sama. Arja urambuchi, shela ndi sharga mngazga nangu, tazi ariwa tunu. Arja uga yang shela.
2: Ariri, ya shela. Chi rinchin alayi nyetangi, chu ngoma shiarga chimbun babk. Derang nivli zon, chu nyartishtangni nyana chukni matsil, ardhira nyamgi nyamza nyamtungi deshchik khwalaru na chukwa.
0: Tazi kwa haptangsik. Yinnara, shirgu nar gigi daumu gi chirgina, shiarga yon margo darung chapa zi chaitangziya. Chapa chiki chaitangzi zina, Chirgin ge zimu alaya shungma tawa ta shkinlaga khursunar. Taani wali zung sanchu tungchu matu khtirma chugu ziri kwa haftangsi. Chirgin ge yaw kwa tixchi konu zgini sim yachung urdik ginari ta.
1: Ngoma, shila kata ngin jugumil senu ur urjim jidu kutachin mek. Namni mazga cho anarmin kora.
0: Ta zita karwa mandig tamil shungtangsi ya. Hare nyangniwi tuku chung chung tso. Di tani wali zong ta, chaga shila arigitang na ta aja arigitang zgar ka. Ta shila gara chir arigitang cari, dhosan dhokung marni la daunun da ta, shtamjil ndamuzg lakani shung zgi ya.

ཁོ་ཁོ་པོ་མོ་དམ་ཐོན་པོ་སྟག་མི་བྱང་ཅིག་ཡོང་ཅ་དེ་ཅིག་རི་ལ་གཞི་འདན་དར་སྐབ་ཅ་བ་དེ་ཡ་དྲུ་དེ་རབ་ནི་དེ་རབ་སེ་གེ་པི་མི་པི་གཡང་ཏ་ཏོ་ཡ་མོ་མར་ནི་མར་སེ་གེ་པི་ནག་ཁམ་ཅེར་ཁ་ཉེ་མོ་ཚོ་ཡ་གར་ཏུ་ནག་ཁ་ཏ་ལ་ཏང་ཁ་ཡེ་ཅ་ཏོ་བ་འདམ་པི་ཨ་བབ་ལི་ཏོ་ཡ་ཝ་ཅ་ལ་གཞི་ན་ཨ་ལ་བ་ལ་མི་
chen. Chorgen yang zhuo nian ting kang, wo ge nian zhi de ni ji. Chou shang wo ge rang zhong ke dang a dang, ke ma mang se zhong dang nian zhi ji de bi. Chu hun bu mo dum tuan bu de mi, shang qi yong jia de qin ji li lang xin zhan de, ge zhe wa de ye da ju, che de fei wa yin bi, gen ji duo neng yo bu xie. Chu hun bu mo dum tuan bu de mi, shang qi yong jia de qin ji li lang xin zhan de, ge zhe wa tu min zhan de jia san dem qia ku ne. Chosheng urge rangshchung khal tang, cholu urge rangshchung khal, amalu urge rangshchung khal, chonev surge urge rangshchung khal, golu urge rangshchung khal, chokhir chongchir ji yin. Xiu, tomin dandir ge di chul tang, lawa laman dib tang, shirda zhig bi ci nyersim nini, shirda dim bi ci bje zhig ni war di. Di nar da shchig lakarang la, tomin dandir ge lirim cha cang yung se fai ge yin la. Dandir sa cik zhig, dandir riri ni, kyun dum dandir lawa laman zhi, Tomin dandir ge de, shtyan zhin rinpar, xan dim sha ge yin. Ani, shtyan zhin ge di chul tang, lawa laman dib tang. Shirda dim bi ci nyehe nini, ci nyer nini war. Shtyan zhin da cipi, lawa laman zhig zhi, chofsheng urge rangshchung ke ge, molim tunbur zomni, shtyan zhin da shig de. Kyun dum, lawa laman sim zhi, shtangshtun dandir chul, xan dim sha ge yin. Sim, shtyan zhin parma tang, shtangshtun dandir ge di chul. Shirda dim bi ci nyersim nini, ci nyer nga nini war. Shtyan zhin parmir cipi, lawa laman sim zhi li. Jigintay shtangshtun dandir la, lawa laman jigini xan dim sha ge yin. Shirda dim bi ci nyerzhig nini, ci nyerdi nini war. Jigintay shtangshtun dandir chu cipi, lawa laman jigini ki dandir yil. Chu hun bu mo lam tuan bu tagmi, shang qi yong ge de qin ziri lag zhin dandir, shkab jiwi tang shar ga ng tang bu tang, ni ba, xin ba. Demon Palashung Sharga Tunkinjila, Shargi Zanstak Dirgina. Vje Danshik Pertum Beriwa Tang Sashila. Tangi and Dander Lashki Bielo Alamati, Jenny Yang Arangi Sodin Lazi Gia Lantang Dere. Tommy Sengu Stumbani, Jigger Demon Jubi Wardia, Ship Chayot, Tali Maper Lambala, Stitching Shaggy. Jetik Shayila. Tormund Yangjuan Yan Tinkang, Walking Yan.

ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི